Jangan hamsin bobon. Ham nakal gun pejamu. Jangan yak hamsin dini cibuler. Bilang tidur aja dunia.

Giring dan samsen bobon. Ham nakang gom koy jamu. Giring dan yok samsen dini tibuler. Giring dan yok baju dunia.